0: tefillim achemen, adanesh lushulmu, ashuli, shalom, shalom.
1: Hello from the children of planet Earth.
2: Paz e felicidade a todos.
3: Gawai huma, chúc gawai ping an, kien hong, phai lo. Здравствуйте, приветствую вас.
4: تحياتنا للأصدقاء في النجوم يا ريت يجمعنا الزمان
3: Saluter la toată lumea Bonjour tout le monde
5: Mai la mia
6: Hola y saludos a todos. Selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu.
7: Kay pasamatna, pitapas, naitapas, rimapayas, runasimit.
8: Hartelijke Grüße an iedereen. Herzliche Grüße an alle.
9: Namaskar. Bishe Shanti Ho.
10: Sutya Tarakara, Sutya Graha, Sutya Vishwa Brahmandara, Adivasi Manuku, Kavinamna.
11: Assalamu alaikum. Hum zameen ke rehne वालों की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं।
12: धरती के बातियों की ओर से नमस्कार।
13: chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu.
14: Ai buồn? Oikinis poteste, khairete.